Juanita, pitxtarluk pixkumma putma kutut xaraput, ikernia put. Juanike, unaku Juanika, tanniku pakkanga saakanak, nakin nii tsuituk, ala yukkami taukamu na tsaawasak bukit ksukua tawatniwa pitto ayuk. Satu kan kalau menaku tung supitu kan aku yang mengi mukut kan tual rit kan rut rut kan tahu nak ke ada ani wa satu kan atau kulu kutawa atam tangan di tuan di tawat ni wa atau cerita